Aki mang, aki umango ang blessed o dito yung mating anya ning po Jesus. Disiday ang programador ko hupo sa ikon na yung alason ni mating. Uang presentasi po kami ta Handilingan Ministries International. Mina Pastor Simpay Ewald. Tile mating niya baka po din yung nangawoto fugado. Fosu yung doro mora fara. Mikwi chawang. Begi lobiwang. Father in the himal. Grantangi po tide mating. Pagrantangi po Iblis ang sawo do tide masra. Le baka futaki abra yu wotu masra le me begi dati yu wotu sa gwen langa kakti masra ti asa miti nanga wansma ati papa malati amaktaki outu nanga sma abra yu kombaka na agronta pu disi masra kado me puti ibiru wain yu anu masra en meki yu lobi de nanga wi papa datwe begi na yu masra in Jesus name amen and amen. Lebi wang itri wang tu matromoro wang blessi odi anyan neng fu Jesus. Me bribi taki ibri wang fu yu e meken bun. Yu de ini akraktif gado. Kane yu las yu wansma, kane yu wansma na yu kosbe, na yu siki. Kane yu sref siki uk tu lebi wang. Me wang te taki no las ati. Tang fotrao na agado disi ane kon furku, ane kon lati. Ma wandi au miti nang ayu. Lebi wang, we de baka ini pasa lobi wang sabi pasa itaki abra a leiden e sterfen fu masa Jesus Christus wi ala mala sabi lobi wang wasa ibribi nanga wasa ne ibribi dati wandi masa Jesus bekong na agron tapuja ya bekong leki wang bibi and di aigwe agwe leki wang bigimang. Di alam malah sabi taki amang disi kubur itu amak. Mafrau sana be abi kami skap nang amang ite. Enna gado santa yes ni fi disi poti afrok tu disi. En lebih wang abi doro wanting pe abi figur lebih agron tapu ja. Ma agron tapu disi di aigwe anu gue lebih so umar. Abi kongduan spesial mesija. En a misi be defa obra abe kong na ja en abe gona a kreus gimina nga yu lobi wang en a pay fu wisondu pay kontant fu wisondu lobi wang en dan meki yonas drifer sesting etaki na gado lobi gronta fu sote dati abe sene wankodo ingri mampikin kong gimina nga yu. Alla tu me mak abien bon. Ama tu me mak feni alibi baka. Pe satan bete ki alibi ening anu. Akongiwi alibi baka. A dede gwa dede kondre. En a teki asroto. Fou dede kondre. En srefidi ay wiki baka. Dek tiken furu bidibi wan sabe dede omenten wiki nanga ing baka. En de forskein na de sma fuden. Fou sol den a khotei kone stati agado disi alibi tru. Solo biwang ti demam manteng ni e bomuda hiu baka. Futayu taki asem fasi faises begwe lo biwang. Fia olive bearer. Na asem fasi dati au kong baka. Fukong teki en geminta. Disilisi ane kong fukong pay fuson dumoro. Disilisi ay kong fuko teki de wang sabe bribi ini en lo biwang. Lo biwang if minanga yu de elak na yu serifi in de teng disi. Da wish tak agron tapu disi ano delek fabe de fosi moro ishi de sani saib sa ishi taki agron tapu e go na wang e inda lobi wang if you know wan de elek nanga yusrefi da ikata ki nin agron tapu na shwiti ay moro shwiti na nyung teknologi ekong na alas utrasani ekong ikan tak dati na yu kutrek na mi wante taki if you opo yu ay and you opo yu hisala ka ay uktu de ish taki agron tapu disi ay go na wang presi. Somye bemuda yu tide manteng lobi wang. Fu meki yu serifi klari ki adei disi. Dati adei disi no lekwa fora sengi yu akong nga yu de sondro krosi. Ma meki te masra ez e konfuko teki e keminta akon miti yu nanga krosi lobi wang. Krosi samus kon miti yu nanga ing na akrosi fu in santa yeye. Dat werke lek yube de was masabe dini ing en yube abi ing yeye ini yu. En dati yu de nanga yu passport in yu anu. Fukang gue nanga ing
and your passport na asanta ye lebiwang sa ye kisi fusoso fukang tiri una gonta pudisi fukang lei una gonta pudisi e fukang sorio den pasi fugado lebiwang agonta pudisi ne komoro bun e fuas ma e wakti fu agonta pudisi mus komoro bun fosi abigi din gado la miwante e daki alati de sansa ye shina moro ogri wang yoshi de siki sa ye shina moro ogri siki yoshi allobi sa ye shi dedegwe na moro allobi ogoi dedegwe bika saide ade de last day lobi wan lobi am yonte ta ki opok na pu en luku go na fisi if you dina kami tak ba praise the here for you that you sab masra Jesus ma if you dini ook to da im de serious e mus dini if you dini lobi wan de tikan musi de tikan muso tak you e din gado so ta pa last day alon taki gwek moto na mi fisi ya mi no sabi yo ma meki ataki kong mi